0: aba gatolika ni ugusengera papa ntabwo ameze neza
1: arwaye se kandi
0: aya ntabwo arwaye arwaye bamusanzemo kanseri
1: oh no
0: kanseri rwose yo mu bihaha yo mu bwoko ngo bwa adenocarcinoma ejo rero nibwo
1: ubushize noyo ntiyarwaye
0: byashoboka
1: ntago mbyibuka
0: niyo ntiyaba yarabuze kurwara
1: kandi turimo kuvuga ibintu bibabaje
0: imyaka mirongo irindwi n'umwe rwose maze hafi ubundi ejo bagombaga kumubaga ikibyimba ikibyimba rero urumva barakibazi ubwo bahita banapima barareba basanga kanseri arayifite ibyo bihaha nyine ariko urumva kubera ubuvuzi bwiza baba babimenye hakiri kare kuko n'ikibyimba bakimenye ko gihari hakiri kare cyane ibyo navuga ni umuntu
1: ushatse tumusabire ku mubyeyi Bikira Mariya
0: na Yosefu Mutagatifu
1: ariko reka nkubwize ukuri I'm not a Catholic ariko ntabwo mba numva ntabwo nzi impamvu mba numva cyane cyane nka papa rwose mba numva ari umuntu njyewe ndi mu nshingano ze even if I'm not a Catholic person but banumva kabisa papa amfite mu nshingano ze
0: banumva ari umuntu wawe
1: banumva ari umuntu wanjye kabisa
0: bya hafi na hafi
1: uyu apana bya hafi apana bya hafi na hafi ariko banumva sinzi tu
0: ndamwemera cyane nanjye
2: Kiss FM